sudah dimulai. Mereka mukadimahnya sudah. Mukadimahnya sudah. Mereka mau beri mukadimah katanya.

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون di negeri Malaysia yang hadir pada sore hari ini dan seluruh pendengar yang mengikuti kajian kali ini, kita berada pada hari Senin, berada pada hari ke-18 bulan Rabi' al-Awwal 1448 Hijriah. Majlis ini diadakan yang pertama dalam rangka untuk berta'awun, saling menolong dan saling menguatkan di antara kita dalam menjalankan syariat Allah, menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita hidup di masa yang disebutkan insyaallah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaqillu al-ilmu wa yakthurul jahlu, di mana ilmu semakin sedikit dan kejahilan semakin banyak menimpa umat di akhir-akhir zaman, sehingga takthurul fitan, semakin banyak fitan, berbagai fitnah, cobaan dan gangguan, baik fitan berupa asyubuhat ataupun asyahawat. Asyubuhat yang dapat menciptakan keraguan, menciptakan syak pada iman dan akidah, yang menyampaikan kepada penyimpangan dalam bidang agama ini, dan juga al-fitan dalam bentuk asyahawat yang menggoda kita untuk meninggalkan berbagai hukum syariat Islam, menghalangi kita untuk mewujudkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menggiurkan untuk kita jatuh dalam kemaksiatan kepadanya. Maka berta'awun, saling menolong adalah suatu kewajiban sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Majlis ini juga sebagai upaya insyaallah mengamalkan firman Allah terkait sifat orang-orang yang selamat dari kerugian dalam surat Al-Asr. Allah mengatakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, yaitu kecuali orang-orang yang selalu saling mewasiatkan, saling menasehatkan pada kebenaran, mengajak kepada kebenaran, mengingatkan kepada al-haq, sekaligus tentunya mengingatkan dan memperingatkan dari kebatilan dan kemungkaran. Dan watawasaw bis sabr, saling

Allah. Pada sore hari ini, tajuk atau tema kajian kita adalah apakah yang tidak kena dengan sholat kita, suatu telaah dan muhasabah terhadap kualiti sholat kita. Demikian sebuah tema yang sengaja ana pilih sebagai bentuk nasihat buat ana pribadi untuk mengevaluasi sholat yang selama ini ana lakukan, baik secara zahir yang terlihat dan terdengar maupun terlebih yang secara batin dari amalan qalbu yang terus masih diuji dengan minim dan sedikitnya keikhlasan dan masih tercampurkannya dengan berbagai niat-niat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian harapannya tema ini menjadi bahan evaluasi dan koreksi atau muhasabah bagi semua yang mendengarkannya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita semua menyadari dan meyakini sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua, kewajiban terbesar setelah tauhid, mentauhidkan Allah dengan segala bentuk ibadahnya, merupakan perkara yang agung, perkara yang besar, sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah. Sholat yang pada dasarnya bermanfaat dan memiliki pengaruh positif terhadap keimanan seorang hamba, keistiqomahan akidahnya, serta keistiqomahan ibadah dan akhlaknya, memiliki pengaruh yang sangat besar. Sholat juga memiliki efek positif, maslahah dan fawaid bagi al-mujtama'at al-islamiyah, masyarakat muslim dimanapun, sebesar apapun atau sekecil apapun masyarakat tersebut. Bagi masyarakat atau komunitas tertentu, komunitas ahli sunnah, atau lebih kecil lagi, komunitas rumah tangga seorang muslim, sangat ditentukan kebaikan mereka dan keistiqomahannya melalui ibadah sholat ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam sejumlah ayatnya, antara lain dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa aqimis salata, dan laksanakanlah solat, tegakkanlah solat, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar, dan ketahuilah bahwa mengingat Allah yaitu ibadah sholat itu jauh lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perhatikan baik-baik dalam ayat ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa sholat itu mengandung faedah, manfaat, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Pertanyaan besar, ketika seorang hamba masih mendapati pada dirinya
berbagai perbuatan fahsya

0: perbuatan keji, perbuatan kotor, baik dalam hubungannya dengan masyarakat, atau dalam muamalahnya, atau fahsya dalam rumah tangganya, dan seterusnya. Begitu juga perbuatan mungkar, perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, ternyata masih didapati pada dirinya, ada sebuah pertanyaan besar dan muhasabah. Ada apa dengan sholat? Ada apa dengan sholatnya? Kenapa belum mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan belum mencegah dirinya dari perbuatan mungkar? Kenapa masih didapati kezaliman demi kezaliman yang dilakukannya? Menjadi sebuah bahan evaluasi buat kita. Baik itu fahsya maupun mungkar yang sifatnya zahir, terlihat dan terdengar, maupun fahsya dan mungkar yang sifatnya batin, yang tidak terlihat oleh kedua mata dan tidak terdengar oleh telinga. Dari perbuatan kalbu, perbuatan hati, baik berupa kesombongan yang masih menguasai hati kita, al-kibru, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qablihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan bisa masuk jannah barang siapa yang di dalam kalbunya masih ada sebiji dzarrah dari sifat sombong. Begitu juga al-hasad, iri dengki antar sesama masih mewarnai kalbu, masih menguasai hatinya. Begitu juga al-baghdha, kebencian, dan berbagai amalan mungkar, perbuatan mungkar yang dilakukan oleh hati. Termasuk juga hati yang masih condong kepada selain Allah, hati yang masih mengharapkan selain Allah dalam amalannya dan perbuatannya, masih mengharapkan pujian dan sanjungan manusia dari apa yang dia lakukan, masih berharap selain Allah berupa posisi dan kedudukan. Dia kecewa, dia marah dan tersinggung ketika tidak dipuji. Dia marah dan tersinggung ketika tidak diposisikan. Begitu juga kalbu melakukan perbuatan fahsya atau mungkar dalam bentuk
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yasurru ma'hada min hajil athar an yuqaddima lakum tasjilan limuhadaratin bi'unwan al-ma'asi wa atharuha ala istiqraril hayatil ijtima'iyah wal wataniyah. Alqahu fadilatul shaykh Zakariya ibn Shu'ib al-Adani hafizahullahu ta'ala في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر كأنما فقع حب الرمان في وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد

0: اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاده، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. عرفت أن قوم يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض، وحان خروجهم. فقالت: أول
1: dengan beragam bentuk kebutuhan dan keinginan, terlebih kebutuhan akhirat kita, akhirat anak-anak kita, rumah tangga kita, dan akhirat teman-teman kita serta anak didik kita. Memerintahkan kepada kita demi meraih semua itu untuk meminta tolong dengan amal kesabaran, dengan menerapkan as-sabru dengan sebaik-baiknya, dan menerapkan, mengamalkan, menegakkan solat dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah melanjutkan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashirin. Sesungguhnya solat itu sangatlah berat untuk dilakukan kecuali bagi hamba-hamba Allah yang khusyuk. Solat itu berat bagi siapa? Bagi keumuman manusia yang tidak khusyuk. Solat itu menjadi ringan, sejuk, menenteramkan hati bagi al-khashirin. Karenanya Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun ay syaqqatun. Sesungguhnya solat itu adalah berat untuk diwujudkan, untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, illa kecuali alal khashirin, bagi orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Solat menjadi ringan, senang, menyejukkan hati, ditunggu dan dirindukan solat itu. Kemudian Allah melanjutkan, siapa itu al-khashirun? Mari kita bermuhasabah, apakah kita sudah memiliki ciri-ciri dan sifat tanda-tanda al-khashirun. Pada ayat ke-46 Allah melanjutkan, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka pasti akan bertemu dengan Rabbnya. Disebutkan oleh para ahli tafsir, kalimat yazunnun yang sebenarnya secara bahasa diartikan orang-orang yang menyangka, mengira, tetapi dalam konteks ayat ini dan beberapa ayat lainnya dalam Al-Quran, dhon berarti al-yakin, kepastian. Sehingga ayat ini maknanya alladzina yazunnun, yaitu orang-orang yang benar-benar yakin, annahum, bahwasanya mereka, mulaqu rabbihim, pasti akan berjumpa dengan Rabb mereka, yaitu di akhirat nanti. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya

mu'minun, yaitu orang-orang yang benar-benar yakin annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, pasti akan berjumpa dengan Rabb mereka, yaitu di akhirat nanti. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya pertemuan yang ujung-ujungnya antara al-jannah, semoga Allah masukkan kita ke dalam jannahnya, atau wal'iyadu billah an-nar, semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dari pedihnya azab an-nar. Ayuhal ikhwah, ini adalah sifat pertama, tanda pertama orang-orang yang khusyuk, terkhusus ketika sholat.

ayuhal ikhwah, ini adalah sifat pertama, tanda pertama orang-orang yang khusyuk, terkhusus ketika sholat.

ayuhal ikhwah, ini adalah sifat pertama, tanda pertama orang-orang yang khusyuk, terkhusus ketika sholat, adalah disertai dengan menundukkan pandangan. Khusyuk disertai dengan menundukkan pandangan. Yakunu ma'a takhfid al-basar. Jadi kalau orang sholat pandangannya kesana kemari, tidak menundukkan pandangannya, salah satu tanda bahwa qalbu dia yang tersimpan di dalam hati belum khusyuk. Barakallahu fikum. Hal yang semakna juga disebutkan oleh para ulama salaf, antara lain Al-Imam Mujahid bin Jabr, juga Al-Imam Qatada ibn Du'amah, begitu juga barakallahu fikum Al-Auza'i, begitu juga Al-Imam Ibn Sirin, dan yang lainnya sebagaimana dikutipkan oleh para imam dalam berbagai karya mereka. Bisa dilihat dalam Tafsir Al-Baghawi atau kitab Al-Awsat karya Al-Imam Ibn Al-Mundhir dan beberapa yang lainnya. Al-Imam Al-Mujahid Ibn Jabr, salah satu ulama di masa Tabi'in, murid Ibn Abbas, terkhususnya dalam bidang tafsir, saat beliau menjelaskan ayat dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, Al-Imam Mujahid bin Jabr mengatakan termasuk dalam makna khusyuk adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan saat sholat. Juga diriwayatkan oleh atau dari Qatada Ibn Du'amah, salah satu ulama di masa tabi'in, beliau menjelaskan al-khusyu'u fil qalbi wa ghaddul basari fis salati. Khusyuk itu hakikatnya berada di dalam hati, dan di antara bentuknya adalah menundukkan pandangan ketika sholat. Tidak jauh berbeda apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in, mirip dengan makna-makna yang sebelumnya, bahwa khusyuk itu adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa khafdul janah, rendah hati, walinul qalbi, dan lembutnya atau rasa takut hati, serta al-hazan, rasa sedih dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Sirin, salah satu kibar ulama tabi'in, yang wafat pada tahun 110 Hijriah, beliau mengatakan tentang khusyuk, alla tarfa' basaraka an mawdi' sujudika. Khusyuk itu adalah anda tidak mengangkat pandanganmu dari tempat sujudmu. Ini disebutkan dalam kitab barakallahu fikum Fathul Bari, ya, ketika atau disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari saat menjelaskan makna al-khusyuk. Ayuhal ikhwah, dan yang lainnya dari para ulama kita, Syekhul Islam mengutipkan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa al-khusyuk itu terwujud, terlaksana atau hakikatnya adalah tahfidul basar, menundukkan pandangan, menyebutkan beberapa dalil Al-Quran. Ini sedikit faidah tentang al-khusyuk. Semoga di kesempatan lain bisa dijelaskan lebih jauh. Tapi kembali bahwa sholat menjadi ringan bagi hamba-hamba Allah yang khusyuk, sholat sebaliknya menjadi berat bagi orang-orang yang tidak ada khusyuk di dalam qalbunya. Perlu diketahui bahwa asy-syai' yu'raf bidibbihi, sesuatu itu bisa dikenal dan diketahui hakikatnya dengan kita mempelajari dan mengenal lawan dari sesuatu itu. Lawan dari al-mu'minun adalah al-munafiqun atau al-kafirun dan orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat dan ciri, tanda-tanda sifat sholatnya orang-orang munafik. Barakallahu fikum.

Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa daripada sifat sholat mereka. Antara lain, di dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi sesungguhnya Allah lah yang justru menipu mereka sebagai apa? Balasan. Apa tanda-tanda dan ciri-ciri mereka, kaum munafikin? Wa idza qamu ila shalati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika mereka hendak melakukan salat, mereka melakukannya dengan penuh rasa malas. Ini sifat yang pertama. Malas untuk melakukan sholat, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Tampak pada cara berjalannya menuju masjid, jika dia ke masjid terlambat dalam mendatangi sholat, tidak serius di dalam melakukan hukum-hukum sholat, tata cara sholat yang dicontohkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, baik dari cara dan bentuk takbiratul ihramnya, sujud rukuknya, berdirinya, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Idza qamu ila shalah, mada qamu kusala. Nah, sifat yang kedua, kalau tadi sifat secara zahir yang tampak terlihat, yura'unan nas. Ini sifat yang ada di dalam kalbu. Mereka melakukan sholat itu dalam rangka riya, ingin dilihat dan dipuji oleh manusia yang melihatnya, ingin diperhatikan dan dinilai bahwa dia sebagai orang yang soleh, dianggap dia sebagai orang yang menegakkan sholat, bukan karena Allah. Ini sifat sholatnya mereka. Makanya di dalam surat Al-Ma'un, Allah menyebutkan, Wailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un. Celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam menunaikan sholat. Kusala, malas. Tidak menghormati sholat. Tidak menghargai nilai dan kehormatan ibadah sholat. Yang kedua, yura'unan nas. Mereka melakukan itu dalam rangka ya, mencari perhatian manusia. Ini adalah evaluasi buat kita semuanya. Selama ini sholat kita bagaimana? Perlu ada muhasabah.

evaluasi buat kita semuanya. Selama ini sholat kita bagaimana? Perlu ada muhasabah.